0: Hayat molat, hayat kahane, bayangkan kita.
1: Jadi wakil lim
0: alam kahane, wakil.

Lukas bawa berjalan waspada. Wasihal umat kayu sedih, wafarijan agung.